0: Ya, kurban. Tentunya selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Tentunya jika Anda ingin bergabung ya bisa melalui telepon di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Baik Ustadz, sebelumnya sudah masuk pertanyaan dari WhatsApp. Boleh saya bacakan dulu Ustadz?
1: Silakan.
0: Baik, Ustaz, pertanyaannya dari Beni di Loa Bakung. Ustaz, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, mana yang lebih utama, berkurban atau memenuhi kebutuhan keluarga terlebih dahulu, Ustaz? Dan bagaimana hukumnya jika kita berkurban, Ustaz, kalau masih punya cicilan atau tanggungan keuangan lainnya, tapi tetap berniat untuk berkurban setiap tahunnya, Ustaz, apakah boleh? Gitu. Siap, Ustaz, mungkin boleh dijawab?
1: Baik, Masya Allah, tabarakallah. Dari Mas siapa tadi?
0: Bapak Beni di Loa Bakung, Ustaz.
1: Bapak Beni, Loa Bakung, Masya Allah. Banyak sekali teman-teman saya di Loa Bakung. Dan Beni sehat selalu, dan semua pendengar RRI Pro 4 Samarinda dimanapun berada. Baik, pertanyaan yang sangat bagus terkait mana yang mesti didahulukan. Apakah cicilan dulu atau ibadah kurban dulu? Tentu kita lebih mengetahui, lebih memahami mana yang lebih prioritas ya untuk kita dahulukan, mana yang lebih utama untuk kita dahulukan. Jika itu sesuatu yang wajib ya, seperti hutang ya, maka itu lebih ya lebih baik didahulukan untuk ditunaikan, untuk dibayarkan ya, agar kita jiwa kita menjadi tenang, dan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai ya seorang personal yang ya, memiliki akhlak yang baik, terutama sebagai seorang muslim, kita harus ya mendahulukan ya yang wajib terlebih dahulu. Bukan berarti ibadah kurban ini tidak wajib ya, ini juga wajib, hanya hutang ini memang adalah salah satu ya kewajiban ya setiap individu yang memiliki utang piutang untuk ditunaikan kembali. Baik itu berupa cicilan, baik itu berupa kredit. Yang namanya ya hutang ini ya dalam Islam harus disegerakan. Tetapi kalau misalkan ada kemampuan ya untuk mencicil ada, kemudian untuk berkurban pun ada, maka tidak ada salahnya kita untuk ya ikut ya berkurban, karena kita berniat untuk setiap tahunnya kita ingin ya berkurban, karena itu pun adalah sebagai ya teladan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ya menjaga ketakwaan itu salah satunya adalah dengan ibadah kurban. Ya, jadi mana yang lebih didahulukan, tentu ya menurut Al-Fakir bahwa hutang lebih dahulu ya, atau cicilan atau perkara yang urgen untuk didahulukan itu dahulukan. Tapi kalau ada kemampuan, ada kelebihan ya, misalkan kita sudah niat ya dari tahun sebelumnya, dari setelah kurban tahun kemarin itu kita nabung ini ya, kita sisihkan ya setiap bulan mungkin berapa ratus ya, berapa ratus, kemudian sampai menjelang ibadah kurban terkumpul misalkan untuk satu ekor kambing atau ikut patungan sapi ya, misalkan sebanyak 7 orang itu ya, ya dengan harga yang bervariasi ya, tergantung ukuran dan kualitas dari hewan kurban itu sendiri ya, kalau kecil, sedang dan besar tentu harganya berbeda ya. Jadi dari 7 patungan kurban itu, dari satu ekor sapi misalkan, itu bisa ya berbeda, ada yang 3 juta, ada yang 3,5, ada yang 4 juta, tergantung harga di pasaran yang berlaku saat itu. Jadi intinya mana yang menurut kita lebih dahulu lebih utama untuk

0: untuk didahulukan, maka kita dahulukan membayar cicilan atau hutang kita dulu. Tetapi kalau memang kita sudah niat ya setiap tahun ingin berkurban, maka tentu kita ada langkah atau strategi dari awal kita menyisihkan ya untuk kurban tahun depan atau untuk kurban tahun ini, itu tidak masalah ya, selama kita mampu untuk ya berkurban sebagai bagian menjaga ya atau membuktikan keyakinan kita, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih.
1: Baik, siap Ustadz. Jadi intinya kalau misalnya hutang atau cicilannya sudah tercover, itu aman, boleh-boleh saja setiap kita berkorban setiap tahunnya jika ada rezeki yang lebih. Baik, semoga menjawab ya pertanyaan dari Bapak Beni di Loa Bakung. Mungkin Ustadz, karena hampir di penghujung waktu kita juga, Ustadz mungkin boleh untuk memberikan kesimpulan dan selanjutnya ditutup dengan doa. Silakan Ustadz.
0: Baik, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para pendengar RRI 4 Samarinda rahimakumullah, dari pelajaran kita pagi hari ini, bagaimana hikmah-hikmah di dalam syariat, di dalam ajaran Islam, yakni ibadah kurban, tentu sangat luar biasa untuk kita ya pelajari, untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa hikmah dari ibadah kurban ini sangat besar dalam kehidupan seorang muslim ya, baik itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, kemudian menghidupkan syiar Islam ya, dan menumbuhkan kepedulian sosial juga dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, juga bagian dari melatih jiwa kita, melatih jiwa pengorbanan dan keikhlasan jiwa kita ya. Maka ya, sebagai bagian akhir ini dari pertemuan hari ini, marilah kita sadari bersama, marilah kita ya ingat bersama bahwa ibadah kurban adalah bukan untuk memberatkan kita, tetapi untuk menyucikan jiwa kita dari penyakit hati, baik itu bakhil, kesombongan, ya kemelekatan, ya, agar kurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tetapi ibadah yang mengandung nilai tauhid, nilai mengesakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang ya lain di dalam hati, tidak ada dunia, tidak ada ya harta, tetapi yang ada di dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah kurban yang mengandung nilai tauhid, nilai ketakwaan, nilai sosial dan pendidikan akhlak yang sangat agung. Mudah-mudahan kita dapat Allah ya berikan kemampuan untuk beribadah kurban tahun ini dan tahun-tahun mendatang, dan kita niatkan ya Allah, hamba ingin berkurban setiap tahunnya, maka berikanlah hamba kemampuan, karena sejatinya ya semua rizki adalah dari Engkau, dan apa yang kami peroleh, apa yang kami miliki adalah titipan yang Engkau berikan, sehingga kami harus mampu ya menggunakan titipan-Mu di jalan yang benar, salah satunya ibadah kurban. Mudah-mudahan hikmah dari ibadah kurban dapat ya bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Marilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sesi akhir ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah agar Allah memudahkan langkah kita, memudahkan hati kita untuk tergerak ya berkurban di jalan Allah, salah satunya dengan menyembelih hewan kurban untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Rabbana waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المؤمنين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا على حسن اهتمامكم. الله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga tentunya bisa menambah semangat kita dan juga ke pengingat juga ya Ustaz bagi kita untuk bisa melaksanakan kurban, dan semoga rezeki kita lancar terus Ustaz ya, bisa berkurban amin, setiap amin. Tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz, semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga urusan Ustaz dilancarkan, sehat selalu Ustaz. Kami izin pamit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik sahabat budaya, tadi telah kita dengarkan tausiah pada pagi hari ini oleh Ustadz Halim Rois SAG MPD dari Sahabat Mishkat Indonesia dan MUI Kota Samarinda, yang tentunya sudah memberikan tausiahnya hari ini dengan tema Hikmah Ibadah Kurban. Sesaat lagi akan kita ikuti lagi Samarinda Hambat, jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

RRI, Pro 4 RRI. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, grinding sana kita lanjut lagi di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Seperti biasa kita awali seputaran perakiran cuaca untuk Provinsi Kalimantan Timur, di mana dari Kabupaten Paser hari ini akan diperkirakan hujan ringan dengan 24 sampai 29 derajat Celcius. Kutai Kartanegara, Berau diperkirakan hujan ringan dengan suhu kisaran 23 sampai 31 derajat Celcius. Kutai Barat hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat. Kutai Timur hujan ringan dengan suhu 23 sampai 30 derajat. Penajam Pasir Utara hujan ringan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Mahakam Ulu diperkirakan juga hujan ringan dengan suhu 23 sampai 31 derajat. Kota Balikpapan hujan ringan dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Kota Samarinda hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat. Dan yang terakhir Kota Bontang diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kota Samarinda dari Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, dan Lewajanan Ilir, hari ini segalanya diperkirakan hujan ringan dengan suhu yang sama, yaitu 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Jawa, Air Putih, Sidodadi, Air Hitam, Dadi Mulia, Gunung Kelua, dan Bukit Pinang diperkirakan hujan ringan dengan suhu yang sama yaitu 24 sampai 30 derajat Celcius. Untuk saat ini di sekitar Gunung Kelua Mosnita ya, untuk cuacanya saat ini berada di 25 derajat dengan berawan ya kerandeng sana. Diperkirakan akan turun hujan nanti sekitar pukul 20 malam ini. Pukul 14 maksud Nita ya, pukul 14 sampai pukul 23 itu akan ada hujan. Tapi tentunya kita antisipasi terlebih dahulu ya, antisipasi duluan untuk membawa jas hujan jika bepergian hari ini. Di mana informasi ini kami kutip dari laman website bmkg.go.id.

Beralih ke informasi lainnya, Krandeng Sana, aksi pencurian meteran air PDAM yang membuat warga Kabupaten Penajam Pasar Utara atau PPU resah akhirnya terbongkar. Polisi menangkap dua pria yang diduga sudah beraksi di puluhan titik di wilayah Kecamatan Penajam. Kasus ini terungkap setelah warga ramai melapor melalui layanan darurat 110 Polri soal hilangnya meteran air di sejumlah rumah dan tempat usaha. Dari laporan tersebut, Satreskrim Polres PPU bergerak melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi pelaku. Dua orang yang diamankan masing-masing berinisial S, 26 tahun, dan N, 22 tahun, di mana keduanya merupakan warga Kelurahan Penajam. Kasatreskrim Polres PPU AKP Handri Dwi Azhari mengatakan, laporan masyarakat menjadi pintu awal terbongkarnya kasus tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita 4 meteran air PDAM yang sudah dihancurkan, 2 meteran yang dibakar, dan 1 unit sepeda motor yang diduga dipakai saat beraksi. Polisi menduga pelaku sengaja merusak meteran untuk mengambil bagian tertentu yang memiliki nilai jual. Sisa meteran kemudian dihancurkan dan dibakar untuk menghilangkan jejak. Tak hanya satu atau dua lokasi saja, kedua pelaku diduga juga telah beraksi di 26 titik berbeda di wilayah Kabupaten PPU. Sejumlah korban disebut berasal dari kalangan warga hingga pelaku UMKM yang aktivitas usahanya terganggu akibat aliran air terputus. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus tersebut untuk menelusuri kemungkinan adanya lokasi lain maupun keterlibatan pelaku tambahan. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com.

0: Beralih ke informasi terakhir, Kerandeng Sana, pemerintah Kota Balikpapan melakukan terobosan dalam menangani persoalan banjir dan krisis air baku dengan menggandeng pakar internasional dari Singapore Water Center. Fokus utama kerjasama ini bukan sekedar membangun saluran drainase beton, melainkan mengadopsi konsep pengelolaan air berbasis alam yang telah sukses diterapkan di Singapura. Head of Singapore Water Center, Jean Martin Brault, mengungkapkan bahwa Balikpapan dan Singapura memiliki karakteristik tantangan yang sangat serupa, di mana keduanya hanya bergelut dengan keterbatasan sumber air di tengah pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Jean juga menjelaskan paradigma baru yang ditawarkan kepada Pemkot Balikpapan adalah memandang air hujan sebagai aset, bukan beban. Dengan prinsip pengelolaan sesuai siklusnya, air yang turun diupayakan agar tidak langsung terbuang ke laut atau untuk menggenang menjadi banjir, melainkan dimanfaatkan kembali secara optimal. Konsep ini lebih menekankan pada penciptaan ruang-ruang hijau dan infrastruktur yang mampu menyerap serta menyimpan air sehingga kualitas lingkungan Kota Minyak tetap terjaga sekaligus memperkuat cadangan air daerah. Kerjasama yang berlangsung saat ini juga mencakup bantuan teknis dan pertukaran pengalaman untuk menyusun peta jalan atau roadmap ketahanan air Balikpapan. Dan langkah ini diharapkan menjadi solusi permanen untuk jangka menengah hingga panjang. Jan Jo menyebutkan hasil lokakarya selama 2 hari tersebut akan membuahkan identifikasi langkah-langkah prioritas yang bisa segera dieksekusi oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Balikpapan. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com dan menjadi akhir kebersamaan kita di Sahabat Pagi hari ini. Setelah ini kita akan lanjut lagi tentunya di Dendang Mahakam. Jadi kita dengarkan dulu esensi buku ya. Lihat tetap bersama kami di Andari Perempat Samarinda.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

RRI Samarinda dalam esensi buku. My Age of Anxiety, Fear, Hope, Dread, and the Search for Peace of Mind, oleh Scott Stossel, adalah buku yang mengupas kecemasan secara mendalam, menggabungkan pengalaman pribadi penulis dengan sejarah, teori ilmiah, serta berbagai pendekatan pengobatan. Buku ini menawarkan refleksi yang komprehensif tentang kecemasan, di mana sebuah kondisi yang semakin relevan di zaman modern. Stossel yang menderita kecemasan akut sepanjang hidupnya, memulai buku ini dengan berbagi pengalaman pribadinya. Ia menggambarkan ketakutan-ketakutan yang ia alami, seperti ketakutan muntah, terbang, dan berbicara di depan umum. Melalui cerita-cerita ini, kita diajak untuk merasakan bagaimana kecemasan dapat sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang, memberikan dimensi manusiawi pada topik yang seringkali dianggap sebagai isu klinis semata. Dalam upaya memahami kecemasan, Stossel menelusuri sejarah pemikiran tentang kecemasan, mulai dari zaman kuno hingga era modern. Kecemasan pernah dianggap sebagai tanda kelemahan moral atau ketidakseimbangan dalam tubuh. Tetapi seiring kemajuan sains dan psikologi, kecemasan diakui sebagai salah satu gangguan mental paling umum. Stossel menyebut teori-teori penting seperti psikoanalisis Freud yang melihat kecemasan sebagai ketegangan antara keinginan bawah sadar dan kontrol sosial, serta teori perilaku dan kognitif yang melihat kecemasan sebagai hasil dari pola pikir dan respon yang dipelajari. Stossel juga membahas bagaimana kecemasan bukan hanya fenomena psikologis, tetapi juga biologis. Kecemasan memiliki komponen genetik dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dengan beberapa individu yang lebih rentan terhadapnya karena faktor keturunan. Dengan demikian, kecemasan adalah hasil dari kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Bagian besar dari buku ini didedikasikan untuk mengeksplorasi berbagai metode pengobatan kecemasan. Stossel mengulas pengalaman pribadinya dengan obat-obatan seperti antidepresan dan benzodiazepin, serta terapi psikologis seperti terapi perilaku kognitif atau CBT. Ia menjelaskan bahwa tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua orang, dan setiap individu merespon pengobatan secara berbeda. Stossel juga menyoroti dilema yang sering dihadapi dalam pengobatan kecemasan. Obat-obatan memang dapat meredakan gejala, tetapi seringkali disertai dengan efek samping yang memperparah masalah. Sementara itu, terapi psikologis membutuhkan waktu dan usaha yang intensif, dan tidak semua pasien merespon secara positif. Salah satu aspek penting yang diangkat Stossel adalah hubungan antara kecemasan dan kehidupan modern. Ia berpendapat bahwa budaya modern dengan segala tekanan sosial dan ekspektasi untuk sukses turut memperburuk kecemasan di masyarakat. Media sosial, persaingan yang ketat, dan tekanan untuk selalu tampil prima menciptakan lingkungan di mana kecemasan mudah berkembang. Stossel juga menyatakan bahwa di balik ketidaknyamanan yang ditimbulkan kecemasan, ada elemen motivasi dan peringatan yang sebenarnya bisa bermanfaat. Misalnya, kecemasan bisa memacu seseorang yang bersiap untuk menghadapi tantangan atau menghindari bahaya. Namun dalam kadar yang berlebihan, kecemasan menjadi melemahkan dan menghambat produktivitas serta kesejahteraan. Selain pendekatan ilmiah dan pengalaman pribadi, Stossel juga mengeksplorasi dimensi filosofis kecemasan. Ia merenungkan peran kecemasan dalam kehidupan manusia, mempertanyakan apakah upaya untuk sepenuhnya menghilangkannya realistis atau bahkan diperlukan. Stossel menyarankan bahwa kecemasan adalah bagian tak terhindarkan dari kondisi manusia, dan mungkin daripada berusaha menghapusnya sepenuhnya,
kita perlu belajar bagaimana berdamai dengannya. My Age of Anxiety memberikan wawasan mendalam tentang sifat kecemasan, baik sebagai pengalaman pribadi maupun fenomena sosial. Dengan menggabungkan penelitian ilmiah, sejarah, serta refleksi filosofis dan eksistensial, Stossel menghadirkan narasi yang kaya dan relevan tentang bagaimana kecemasan membentuk kehidupan manusia di zaman modern. Buku ini juga mendorong kita untuk tidak hanya memahami kecemasan sebagai gangguan, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan untuk menemukan ketenangan dalam menghadapi realitas kehidupan yang penuh tekanan. Demikian esensi buku berjudul My Age of Anxiety karya Scott Stossel. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keruan deng sana panen raya semangka di Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau menghasilkan sekitar 20 ton semangka dari lahan seluas 1,5 hektar. Hasil panen tersebut dikelola Badan Usaha Milik Kampung atau BUMK Amparan Tikar sebagai bagian dari program ketahanan pangan kampung. Ketua BUMK Amparan Tikar Dumaring Muhammad menyebut seluruh proses pengelolaan hingga panen melibatkan masyarakat sekitar sehingga turut membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga. Selain semangka, BUMK Amparan Tikar saat ini juga mengembangkan komoditas jagung di lahan seluas 7 hektar dengan pendanaan yang bersumber dari alokasi 20% dana desa dari APBN. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Bu, ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
3: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin bapak pakai mBanking, Duk.
4: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
2: 100 juta? Bisa ndak?
4: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, keren yang sana lanjut etam di dendang mahakam hari ini tentunya Kawatama di 0541727265 atau 736152 dan di WhatsApp di 0811581994. Nita bacakan dulu yang pertama lewat WhatsApp ya, ada Mbok Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam. Mbak Titin di Kemakmuran, lagunya Jantung Pisang. Salamnya untuk segalanya, terima kasih. Lagu kenangan ini, Wingeri Beneh. Makasih ya Mbak Titin dah tama hambat ini ya. Tentunya Mbak Nita tunggu bersama galanya tama di hambat yang cerah ini ternyata. Ndik sih, ndik cerah ya, berawan ya bersama Mbak ya. Atam siapa nih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam.
0: Iya, di mana nih, di jalan?
1: Di rumah, Mbok.
0: Oh, kira di jalan.
1: Sudah di jalan tadi, Mbok. Bersepedaan, Mbok. Biasa. Oh. Jadi, Mbok, lagunya ini aja nah, Mbok. Apa ya? Asam Koyot kan, Mbok tuh. Okay. Oh iya, Asam Koyot, Busu Guntur Sara ya.
0: Yes, iya, Mbok. Oke, okay, ada siapa aja?
1: Yo. Dan Jula Hamdan. Tuh, Wan Abud. Ada Wan Abud lagi seorang, Bo. Busu Mitran, Busu Ahmad Riyadi, Busu Ijuar, Busu Rahim, Busu Syukur, Bo Reni, Bo Yuli. Ada Bo Marjana Joyo. Dan kawan saya tadi dah mulang. Busu Wan Abud Jo tuh, Bo. Busu Dehem Daham tuh, Bo. Raja Kisah tuh, Bo. Nah, tuh dia. Ini anak bertepasan punya tuh, Bo. Nggak segala memasak punya, Bo. Ini bujangan, Bo. Umur 27 baru. Terima kasih, Mbok Nita.
0: Iya.
1: Leleh juga, Bu.
0: Iya, iya. Siap, makasih, Bu. Tunggu, ya.
1: Busu Tua Hamdan, Mbok Wan Abud. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sempat telepon WhatsApp duluan ya. Assalamualaikum.
2: Salam budaya. Waalaikumsalam.
0: Siapa di mana ini?
2: Umi Dila di Gerlia.
0: Oh, Umi Dila. Apa kabar, Umi Dila?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Gak apa nih?
2: Atas lagu.
0: Oh iya, enggak apa tuh?
2: Belimbing Buah Kertongan.
0: Oke, siap, Belimbing Buah Kertongan. Enggak, siapanya boleh?
2: Salamnya buat Busu Mama tadi.

0: Jelas. Apalagi ya? Buat Ari. Buat semuanya aja deh.
1: Siap deh.
0: Semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Ini Mbak Nita kalau.
1: Iya, Mbak Nita nih Umi Dila.
0: Oh iya, buat Mbak Nitanya salam apa ya? Salam sehat selalu aja deh.
1: Amin. Kita jua ya, Mbak ya.
0: Iya. Ya dan makasih ya.
1: Iya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama sebelahnya assalamualaikum. Salam budaya.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Bu Sari?
2: Baik.
1: Sehat alhamdulillah. Masih berawan juga di situ apa cerah?
2: Ya, cerah.
1: Cerah ya alhamdulillah. Ndak berikas lagu Banjar.
2: Lagu Banjar.
1: Apa tuh judul?
2: Umma Abah.
1: Boleh sapanya?
2: Salam nyambut. Selamat.
1: Siap. Terima kasih Bu Sari ya, sehat-sehat. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Iya. Kita sapa dulu yang di sini. Assalamualaikum. Salam budaya.
3: Waalaikumsalam, salam budaya, budayakan salam.
1: Apa kabar, Bu Suhamzah?
3: Alhamdulillah, baik. Ini dengan Bu Nita ya?
1: Iya, Mbak Nita ini. Gimana cuaca Jambi?
3: Kalau khusus di Jambi, cuacanya sekarang ini lagi mendung.
1: Oh, mendung. Siap.
3: Kalau kemarin sore, dari pukul 5 hingga sampai maghrib itu hujan deras sekali.
1: Oh, sekarang mendung lagi ya?
3: Ya, sekarang ini mendung lagi. Kemungkinan sore mungkin turun hujan lagi.
1: Siap, mudahan kesehatan aja, pokoknya aman-aman aja di sana, Bu Su ya.
3: Alhamdulillah aman lah.
1: Aman, alhamdulillah.

0: Kerindangan.
1: Kerindangan, siap. Kerindangan siapa? Boleh sapanya.
0: Kerindangan semua band perempat Samarinda tempatkan kecuali ya. Lagunya untuk semua band perempat Samarinda tempatkan kecuali dari A sampai Y. Selamat pagi, selamat beraktivitas lagi yang beraktivitas.
1: Siap.
0: Untuk Nyomunita, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu, terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Salam, bisa sehat juga ya. Kita sapa dulu di telepon WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya, Bu Abdurrahim? Sehat?
2: Kalau kabar saya baik,
1: alhamdulillah. Gimana cuaca sana tuh? Baik aja.
2: Cuaca di Batam pada pagi hari ini, di saat ini pada mendung.
1: Oh, mendung, siap. Oke, mau request lagu apa tuh mendung-mendung nih?
2: Request lagu Laminta Lungsur.
1: Laminta Lungsur boleh, ada sapanya juga boleh.
2: Iya, ada teman-teman dari perempat sama antara lainnya Ibu Sumamat gabung dan menyapa saya ke depannya, menyapa kepada teman-teman selanjutnya, ada Bu Surinjani, Bu Stabil Sufur, Bu Ramsi Yusuf, Bu Wahyu, Bu Karim, ada Ambonya, Bu Yuli, Bu Rini, Bu Titi, Bu Nuri keduanya Neilas, Bu Sanawiya, Bu Mutika, Bu Eka, Bu Nana, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya terkecuali. Nah, jadi kalau jaringan ini bagus. Indonesia, kalau saya di kampus itu karena tempatnya kadang-kadang aneh itu jaringannya tidak baik, kadang-kadang tidak baik jaringannya. Nah, kalau di sini tempat saya ini dia aneh di jaringannya.
1: Iya, siap. Oke.
2: Iya, terima kasih untuk pendapat
1: berikan. Terima kasih
2: juga,
1: Bu, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa sebelah sini dulu. Assalamualaikum.
3: Halo Budaya.
1: Budaya salam, apa kabar Bu Wahyu?
3: Budaya salam, baik aja.
1: Alhamdulillah nih kelewasan sih daripada tama-tama agak tuh lewat WA ya. Lewat biasa, sehat ya. Cuacanya juga mendung ke situ.
3: Cerah, Bu.
1: Oh, cerah, alhamdulillah. Oke, hatu ndak belagu apa? Cerah-cerah.
3: Lagu apa ya?
1: Apa yuk?
3: Banjar aja, Bu.
1: Banjar aja. Ndak lagu apa tuh?
3: Banjarnya ini anu aja deh. Tepian Sendawar aja, Bu.
1: Oh, Tepian Sendawar aja. Boleh, sapanya ada nih.
3: Sapanya segalanya aja. Ini baru mau cari sarapan nih.
1: Siap, hati-hati tuh ya, ndak berjalan ya.
3: Iya, untuk wanitanya makasih juga waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang gak tamah lagi lewat telepon WA ya, dari tadi banyak benih nih yang gak tamah nih. Kita sapa dulu lah. Assalamualaikum. Halo, salam budaya.
4: Halo, salam budaya. Assalamualaikum, budaya. Salam, Mbak Nita yang
1: iya, Mbak Nana. Alhamdulillah tersambung juga ya.
4: Ya, ya, dari tadi.
1: Nah, nih juga Tua Hamdan nih, Julak Hamdan dari tadi kada tersambung-sambung nih.
4: Ya, itu.
1: Ya Allah, sih.
4: Nanti yang kemarin hujan nih
1: kemarin iya.
4: Oh, berarti sama ya. Hujan angin
1: Hari ini nih hujan lagi nih situ
4: Nanti anu cuma saja yang kawat masih.
1: Oh, siap.
4: Bo, aku umpatan nah, itu aja Bo, yang gantung pisang tuh Bo.
1: Yang mana?
4: Ikutan sama membuat ini.
1: Oh, Mbak Titin, pisang dan jantung, boleh.
4: Iya.
1: Ada sapanya. Ada,
4: kalau pisang jantung kan, kalau dewasa-dewasa kan nyaman,
1: Mbak. Nyaman, buat sarapan etam hambat nih ya.

0: Ya Allah.
1: Iya, paling kan amun amun apa apa apa amun dibikin pecel juga nyaman. Ya, aku
0: Boleh
1: salam
0: lah ya.
1: buat Pidla, salam kenal ya, semakin selalu.
0: Amin.
1: Dulu ini nggak tahu nih, airnya masuk ke panti berapa juga ini.
0: Siap.
1: Kesian juga kita sudah air masuk loh.
0: Iya.
1: Nah, buat Mbok Reni juga, semakin selalu juga. Buat jalan-jalannya aja, Mbok.
0: Siap.
1: Karena belum sarapan, Mbok, makanya apa.
0: Oh,
1: Itu aja
0: iya.
1: dulu, bisa ya.
0: Siap, hati-hati. Iya, sarapan, Mbak. Yo, yo, sehat-sehat.
1: Ya, yang kerja nanti kan satu wanita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Terima kasih. Ya, teman sahabat sebelah sini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salam budaya, budaya. Salam, salam, salam Nusantara.
0: Bu Sumisran, apa kabar?
2: Kabar baik, Mbak Nita.
0: Tegak apa cuaca sana?
2: Cuacanya mendung, mendung, melek.
0: Mendung-mendung. Kemai hujan juga, Andi?
2: Ini cuma mendung aja.
0: Oh, mendung aja dari Kemai ya?
2: Iya.
0: Siap. Hah, tuh mau request lagu apa?
2: Lagu tapi ketan ada kan?
0: Ini ada tuh kayaknya.
2: Hah?
0: Ini ada butuh busu.
2: Ya.
0: Tapi ketan.
2: Ada kan?
0: Ntar, ntar.
2: Oh, enggak ada, enggak ada.
0: Enggak ada.
2: Nasi
0: bekepor aja dah, siap. Siapanya ada?
2: Nggak, aku kepo kan wanita ini ya.
0: Ya Allah. Siapanya nih? Boleh, busu misran.
2: Ini buat banana, Naya, Umidila.
0: Oh.
2: Mama.
0: Yo.
2: Menjani.
0: Yo.
2: Ini, siapa yang kita penuh itu? Anu.
0: Mbak Yuli.
2: Busu Agung, Busu Buta, itu kami buat semuanya dari yang sampai jet tanpa kecuali tanpa tidak kesebut satu per satu.
0: Siap.
2: Semoga Mbak Nita kan ini kan?
0: Bener.
2: Ini beri kesehatan, ini murahkan rezekinya.
0: Amin, kita juga.
2: Jelindungi Subhanahu wa ta'ala kemana-mana ada yang mendampingi Mbak Nita.
0: Amin. Siap.
2: Umidila tadi sudah senggol belum?
0: Sudah.
2: Aku Umidila enggak pernah nyenggol ya aku. Padahal nomornya aku yang beri itu.
0: Oh iya kak, ya Allah ngerinya leh di pada. Iya nek papa sih dah lo nyenggol segalanya busu.
2: Baik-baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Umidila. Dan segalanya ya pendengar, enggak cepat aja dah. Segalanya ya pokoknya salamnya supaya sempat lagunya diputarkan gitu, busu ya. Kita sapa salah sini. Assalamualaikum Jelak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam budaya, budaya salam. Kasiangan, kasiangan.
0: Ya Allah, jereh benar sih dari
3: bangun,
0: tadi.
3: Bangun,
0: ya.
3: Bangun. Mana Bu Semamat?
0: Sudah, masuk dah.
3: Mbak Yuli mana?
0: Belum, panggili jula.
3: Bu Nana mana?
0: Sudah.
3: Bu Sumitran mana?
0: Sudah.
3: Dengan siapa nih?
0: Nita.
3: Apa kabar lah?
0: Baik. Jolak juga apa kabar?
3: Ya, sehat-sehat juga.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, apa lagi kabar?
0: Apa?
3: Apa lagi kabar?
0: Apa lagi kabar? Situ kayak mana tuh? Hujan kah? Mendung kah? Panas?
3: Aduh, di sini mendung enggak, panas enggak.
0: Oh, berawan ya, berawan.
3: Ya, berawan, berawan.
0: Siap. Julak nih mau request lagu kan enggak?
3: Requestnya lagu Ulun Hendak Kawin.
0: Leh, ngerinya.
3: Pada itu Mamat Ulun Hendak Kawin. Ailahailallah. Muhammad Rasulullah. Hari Jumat. Kita anak kawin.
0: Ngerinya lagi.
3: Baibadah, baibadah.
0: Kawin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Julak ya. Sehat-sehat Julak pokoknya ya. Kita sapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Besukutan. Mbak Nita ini sehat ya, kita bosku.
4: Ya.
0: Sehat.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana? Mendung.
4: ya.
0: Oh, mau request lagu Bu Sukutan.
4: Lumai 2 jam jirna.
0: Oh, 2 jam. Lawas iya. Ya, sama di sini juga hujan. Sejam mah tapi.
4: Lawas, sejam kami.
0: Alhamdulillah berkah.
4: Malam. Semagrib.
0: Berkah ya Bu Sukutan ya.
4: Amin.
0: Heeh, ndak berikus lagu kah?
4: Lagunya apa ya?
0: Lagu Kutai, lagu Banjar.
4: Iya, yes, Kutai. Anu ya berundak umpatan aja.
0: Umpatan aja. Apa maksud?
4: Salam perintah, salam mas.
0: Oh ya.
4: Salam untuk mesra pergantian perkembangan.
0: Ya, terus.
4: Terkacil. Bunda terus mesi. Bu Nana. Ya, pelagi Manita. Mbak Alisi
0: ya.
4: Ada Mas Reju ada Muda Mak Uba itu ya Mbak
0: ya. Siap, makasih Bos Kota ya. Sehat-sehat ya.
4: Aku kupadai lagi, aku kupadai lagi.
0: Siap, makasih. Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Kita bacakan dulu WA-nya dari Busu Abdul Syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budekan salam Mbak Nita. Absen mahan nih ambalat hujan. Oh hujan tuh ya. Makasih Mbak Nita, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leh sudah berkirim foto nih, ngeri bener ya. Dah rapi kah nih foto baru kah nih Busu Abdul Syukur. Ndak kemana kita. Hati-hati di jalan ya. Ketemu siapa sebelah sini dulu. Assalamualaikum. Salam budaya.
5: Budayakan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nita, Pak Ijuar.
0: Oh, Bu Ijuar. Ini kayaknya radionya di belakang kebesaran nih.
5: Ini di katelinya radio ini.
0: Oh, pantasan. Ini. Jadi feedback ya, nih, Bu Su.
5: Tuh. Tuh, lagi kalau.
0: Nah. Dah, aman. Ya, sehat ya, kita.
5: Sehat. Alhamdulillah sehat. Di sini cuaca mendung.
0: Mendung ya, mantap.
5: Salam ceria, Bu Su Mamat ya.
0: Oh, siap.
5: Bu Abdul Kadir. Silakan. Tambahan dan semuaan ibu-ibunya mudah-mudahan sehat semua. Mbak Nita juga sehat.
0: Ya, amin, semuanya. Kita juga.
5: Oke.
0: Ada sapanya, ada sapahnya, ada lagunya nih.
5: Oh, empat aja lagunya.
0: Oh, empatan aja. Oke,
5: okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Suizar ya, sehat-sehat ya kita ya. Ya, temen satu lagi. Assalamualaikum Mbak Nana, Mbak Nana, Mbak Reni.
6: Salam budaya, budaya kesalahan langsung
0: ditolong. Ya Allah Mbak Reni, belum sarapan, malah di fokus ya.
6: Ini lagi ngomong sama kita.
0: Oh iya, siap. Nih, apa kabar kita baik aja kak?
6: Alhamdulillah,
0: sempat jaga apa tuh, mendung?
6: Cerah.
0: Oh cerah.
6: Hari lagi sore kayak kemarin sore.
0: Deras ya, luar biasa.
6: Tapi nggak juga lebat, Bo.
0: Makanya itu sampai sore.
6: Tapi di kota lebat ya?
0: Iya, di kota tuh Nita kemarin tuh di kota jam 3 hujannya. Terus di Bayur tuh jam 4 hujannya.
6: Sore juga.
0: Iya, sore juga, beda sejam antara di kota dan di sana.
6: Tapi hujannya apa namanya, royokan.
0: Panas. Iya, itu sudah.
6: Tinggal sebentar dia.
0: Siap. Ada lagunya nih, Mbak Reni.
6: Enaknya kita lagunya. Nah, sudah kepok aja deh.
0: Oh iya, siap. Tadi ada di request juga. Ada sapanya boleh?
6: Sapa-sapanya buat Semangat. Su Ii. Su Abdurrahim. Abisku Jenny, terus Syukur, terus Ayam, Angga, Atepi, nanti banyak Mbak Yuli, Mbak Sanawiya, Nyila sama Kayola, Nina, segalanya jadi
0: siap.
6: Buat kakaknya
0: Mbak Nita.
6: Selamat bertugas.
0: Mbak Nita nih.
6: Oh, Mbak Nita ya. Tadi malam siapa ya?
0: Tadi malam.
6: Lupa.
0: Iya, dia tahu
6: juga. Mbak Nita ya. Mbak Nita, selamat bertugas. kalau boleh kata dia.
0: Iya, makasih,
6: Mbak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi sebelah sini? Penelpon terakhir kayaknya yang terima ya. Assalamualaikum, salam budaya.
7: Assalamualaikum,
8: salam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Halo.
8: Assalamualaikum, salam budaya.
0: Budaya kan salam. Assalamualaikum. Iya, Bu Ajum. Ini radionya feedback. Halo. Iya, Bu Sajum. Ini ya. Radionya feedback, boleh dikecilin dulu di belakang. Oke. Mana hilang jas suara Sida? Halo. Halo. Hilang jadi suara Sida. Halo, Bu Sajum. Sepertinya terputus ini, Bu Sajum, boleh sapa lagi nanti ya. Oke deh. Boleh masuk lagi, Bu Sajum. Boleh Nita tunggu ya, karena kan sambil monitor juga nih tadi nih. Boleh masuk lagi, kita ulang lagi ya. Kita sambil nunggu Bu Sajum, kita bacakan yang masuk di Facebooknya Prompat. Ada Bu Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Edi Johan di Daman Huri Samarinda. Selamat pagi Mbak Nita, tetap salamnya buat Pak Opik, Bunda Hamid, Umi Fadil, Mbak Ana, Mbak Ngatmi, Mbak Nova, Mbak Siti, Bu Suhepli. Terus ada juga Abah Alif, Om Daeng, Mbak Arnia, Mbak Rosida, Bu Wildan, Mbak Susi. Buat Mbak Nita yang nyiar, makasih, semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan, sehat selalu dan dimudahkan terus rezekinya oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Kita juga Bu Sedio dan juga segala pendengar ya keren di sana. Karena Bu Sajum di dah tama lagi nih. Mungkin netam nolinga lagu lagi ya keren di sana karena dah jam 7:34. Lagu-lagunya banyak benar yang belum diputarkan. Mungkin Nita akan foto-foto yang 5 menit nih ya. Jadi tetap bersama kami akan nolinga lagu yang pertama, Pisang dan Jantung.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

Ya, kurang di sana di terasa waktu menunjukkan pukul 7.52 waktu Indonesia Tengah. Makasih banyak yang dah tamah ya, kurang di sana dah meramaikan dan juga dah monitor tulak pukul 7 tadi sebuah ini di Dendang Mahakam. Yang dah tamah ada Bok Titin, Umi Dila, Busu Mamat, Busu Ari, Busu Edi, Busu Hamzah, Busu Abdurrahim, Busu Wahyu, Busu Bersyukur, Mbak Nana, Busu Misran, Julak Hamdan, Busu Kutai, Busu Izwar, Mbak Reni dan juga Busu Ajum tadi ya. Dan juga mohon maaf jika ada yang belum sempat tamah gabungan dengan Mbak Nita Hambat ini. Kita menjumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga bisa terhibur galanya dengan lagu-lagu pilihan Busu Mbak segalanya. Dan mungkin lagu yang disempat terputar di sesi ini Nita putar di awal sesi Halo Benua Etam Kendia ya, kerandeng sana ya. Kita lanjut lagi tentunya di Halo Benua Etam, ramaikan juga ya kawani Mbak Nita 1 jam di Halo Benua Etam Kendia. Makasih banyak ya Busu Mbak. Selain Etam akan lanjut lagi nalinga lagu pop dari Nusantara dalam Minta Lungsur.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana, pemerintah pusat mulai menjajaki pengembangan ekowisata mangrove di kawasan Kampung Baru Penajam, Kabupaten Penajam Pasar Utara melalui kunjungan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Das dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan Muhammad Zainul Arifin pada Rabu kemarin. Bupati Penajam Pasar Utara, Mudiat Nur, menyebut ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan pesisir sekaligus membuka peluang ekonomi berbasis pariwisata bagi masyarakat. Pemerintah pusat berencana mendorong pendampingan dan penguatan kapasitas kelompok sadar wisata agar pengelolaan ekowisata mangrove dapat berjalan berkelanjutan. Selain peningkatan sumber daya manusia, pengembangan kawasan juga akan difokuskan pada perbaikan fasilitas pendukung, peningkatan kesadaran masyarakat menjaga mangrove, serta peluang dukungan pendanaan untuk POKDARWIS. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.